tasaba opumpuni tententuntuntuntun oprempon kokrokwa okuta akofuna ne tuo beko osepretete kwa na hubon watuduro abrasamadu katawere kwotwa mansa osi odoto asema odoto brikisi wosu bribri suman bua bedru a okire yare suman opensen afari